0: nol. Nah, tanda lebih besar ini selalu bernilai positif, sedangkan tanda lebih kecil selalu bernilai negatif. Kita langsung ambil contohnya sama seperti yang 1 dan 2, yaitu mutlak X sama dengan 7. Nah, apakah mutlak X sama dengan 7 ini memenuhi atau X sama dengan 7 ini lebih besar sama dengan 0?
1: Masalahlar, muammalar,

Jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jang